swa kahle eka madyambu ya siku lamula kusuka kahle ka Dr. Winnie Mashaba va ku thula n'wanesi ku nyike kahle ri sembe kusuka kahle eka riphepha Rebecca Maloba ku Kidza Man Mi Khongela Afrika-Dzonga ri sembula kahle swinene ngopfu ku nyike kahle ri sembe vhele kusuka kahle eka emandlani ngari James Shimanga va kurhula kule ka yisa triple play ya matimba swinene ngopfu Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku ramuntlha xi vekela ka ntlhanu wa timinetse mikise ri ku bile kahle awara ya khume eka madyambu ya siku ramuntlha yi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko wa gospel top 20 ka xiondzo xa 106.6 ra Megaza FM eka mixo wa siku ramuntlha laha hi va ka hi kha hi tiphina swinene ngopfu mikiseri kambe hi ta va hi kha hi burisa lowu nga ri khale ngopfu ka nambara 060-8875-942 leyi nga ta va hi kha hi twa ka wena mikiseri ku wena u tiphina evunanga bya ximoya u ri kwe eka madyambu ya siku ramuntlha kambe ka vunanga hi byona lebyi vaka hi va ka hi kha hi ku phamela byona mikiselo sa FM eka mixo kumbexana eka madyambu ya siku ra namuntlha so hi leswi nga ta va kha hi fambisa swona ndlela leyi mingiseri kambe ke ta tsundzuka ku ri no ka vunanga lebyi va kha hi kha hi ku tlangela byona kumbexana loko se hi ta va kha hi teka riqingho ra wena mingiseri u ta va kha hi byela ku ri no we a wu yini kerekeni na loko ri a wu yini mfundhiso wa wena va hlayile ka bukema hi le risimu swa kahle ka The Living Rock va ku bomba ra vakreste ndla ka risimu 060-8875-942.

na nwina va tikereke ni naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni.